muso soni besita wolo itoroni faka nyana boden damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wanege moden beniye lai islam ram bankeri la deli tigine deli tante seka kanya mbejara kewele denge sabaye desem faro tamim fala dembe ta fa nyonya

lidt ordentligt. Talavera musole mahonyinya bamana fa ba komansa bamana ja tro magatenda sangarana dona imamu sobolo doka misa kone dembela dona bole mandi kunandi keleka to sirina denke nyara iba denke tinyara do iba musoso ni mesita wolo